tersebut dalam unjuk rasa yang sedang berlangsung. Di sini lain warga Inggris keturunan Kashmir Mangalore protes di depan konsulat Pakistan di Birmingham hari ini terkait laporan tewasnya warga sipil di Jammu Kashmir yang diduduki Pakistan. India mengecam keras serangan baru-baru ini terhadap sejumlah kapal di Selat Hormuz. Seraya menekan bahwa penargetkan terhadap kapal komersial dan infrastruktur sipil di kawasan tersebut harus dihentikan Wakil Tetap India untuk PBB. Pravanthesi Harris mengatakan bahwa setelah sepakat merdeka sejang konflik yang sedang berlangsung di kawasan tersebut kembali diwarnai oleh serangan dan eksklusi permusuhan yang mengkhawatirkan. Ia mengesek bahwa navigasi dan perdagangan yang bebas serta tanpa hambatan melalui jalur perairan internasional harus dipulih.

daya meningkat menjadi 8 belas orang. Sementara tentara dan tim darurat melakukan pencarian korban selamat di pusat perbelanjaan yang rasuk parah. Rumah-rumah yang runtuh serta sebuah pabrik. Setidaknya 62 orang terluka dan beberapa lainnya masih ditandakan hilang. Gempa tersebut mengguncang prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu pada hari Selasa, menyebabkan kerusakan luas. 4 orang dipastikan tewas di Aeon Mall, Kota Kashima, di mana sebagian lantai 2 runtuh akibat ledakan ke setelah sekitar 3.000 pengunjung dievakuasi. Tim penyelamat terus mencari orang-orang yang hilang di antara puing-puing bangunan. Pasukan bela diri Jepang turut serta dalam operasi penyelamatan bersama.

baru bagi UMKM dan eksportir baru. Menteri Penerbangan Sipil Ram Mohan Naidu meninjau kesiapan negara dalam mengadopsi bahan bakar penerbangan berkelanjutan dan menerapkan skema penimbangan dan perguruan karbon untuk penerbangan internasional saat memimpin rapat tingkat tinggi di New Delhi. Menteri meninjau pertajalan negara untuk produksi SAF, pencampuran, penghinggutan korban, dan penerbangan rantai pasok menjelang fase wajib kursi yang dimulai pada 1 Januari tahun depan. Kementerian